0: Pabung, aku ini doktor Romes pun lagi beri bra.
1: Ibu nang lagi bra.
0: Ahoy pabung.
1: Romes ti mai kade leh ramni. Hek tu sengsel lu. Kong pelang tu senyum lagi.
0: Yani tu pabung yani.
1: Ay, ni pamasa. Ibu ranala ini. Nang nak kandauri. Ada lady bro.
0: Ahoy pabung. Ada sum lagi jari.
2: Tada, kau cuma lupa ya dro. Ada kira, yum ada kira, satu lagi siapa?
0: Ada kini. Yum lom dekam tu canggih diri dah. Nang kita canggih man kedana hek tu canggih sih ni.
2: Imong dek pamu sih.
0: Hoi.
2: Lihat kepiro.
1: Sangu. Saka di lom bi nama kanam tu bulai ke?
0: Yare dah pamu yare.
1: Nama su office tadi kumlek tri.
0: Oh.
1: Naku ni wari ngak sana uko.
0: Apa? Ipa
1: thabak amat asal kiri ko.
0: Pani pamu.
2: Pau nungai apa polom dong maliko.
0: Nungai apa pau yang pure. Kali no, ekoi doktor neto biri sih bo.
2: Kali orang ke hari sih bo.
0: Ekoi mayam punung sih bidrap su. Gita agi khalga, marak marak tak kerja dia, dom lakpi bi yaman. Si tisu kali no amuk thara maga maga tarak kidre hai bra. Ekoi doktor ki thamoi sih, kerja di kan malida.
2: Tada. Aidi mabu nusi bani. Hujuk su, thamogi nusi bado di kaidong ramangtri. Aiy amna di langningki. Tasiena, aiy hosan ge thabak sih sin mana thadopu yada na tau bani.
0: Doktor, hujuk kita agi punsi kerambat hak telaire khambir bra doktor.
2: Ma kaidong ke tada?
0: Ma. Kena agama mata thaja kerbani doktor.
2: Mahbo. Mah masanya yana luhong hadori berada.
0: Masanya yadra bersu. Mama ane thaja pada mak. Laitok penggam luine doktor. Doktor budi. Mana ya amne kanjai. Thamoi seng nenung sijaru bana. Doktor kita mak mahak lep lembani.
2: Isu mah kita mak lepki. Kompon mau melati mangon sak anda bagi hok dok kiban.
0: Doktor,
2: mahang matam kara deng di tap tak kici hai betul dah. Ay na mangon makata kita bni tada.
0: Doktor, doktor kipun si nungai ay paki bayai. Natraga kita kipun si na nungai ay papa oi kibas bayai. Aduh bu, nong manatraga nong di kita kimi sakse. Doktor dasu, panglak loy hai nengai leite doktor. Kunggang da pokcabi, sam nengjabi kita hokjiksu. Kena agum ba amagi di, katok pangam le doktor.
2: Hai nesing nado nalei kraba. An masih nasi lohong bagi matam thana tu nalei habi amagi mapamda. Nanti, ayah nado amugi esen bahai besi, dar mana yaroi tada. Ayi, wajah apa kaya ama panggil basu? Mima angkat dia ayi, lay pang masa tada wahai betul wajki.
0: Doktor,
2: ayi misian woi, hulur senut tada. Bagi mampam lagi lap pamtu itu.
0: Doktor, kari no doktor nak kali betul wah. Kari no.
2: Mana ibu misian ni lop krabasu? Mahaki punsi nak kanak mama gigi makar dan nungai ayi panen layki betul ni. Ina pamb basu. Tada na. Nang kita mahu isyangan ni, luhong bagi matam tiga yang wale. Amu kayo.
0: Aisy, yunda, nini humni muklay raga mukcet kani. Magi kita agi luhong bado ngasi, tarani romda mak kualam laga ni.
2: Pare ni, aduh di. Ayang si, aku itu tada ga sahaja amat sahminat si. Aduh ga, magi temak masuk naib apus amat tang, magi mampam dapining. Tara naga, bini sahaga na masih matang di yohan dapa yadi kota.
0: Pare doktor, ay loin kang. Telepon dah aku ini bawa muk panger si.
2: Tara.
0: Ngasih di, ay kerangan na yum datang nih, aisyat lagi.
2: Hari ini,
0: aduh di, aisyat leko.
2: Yuk sendiri. 기타 낭리 람란 밤마들로 홍기가 따라 봄나 먹시 이는 오빠 톡도 받아기 워이키방가 아무쇼 이마 아빠분나 하이베 인 받아기 낭아 이 말이 세타나기 마시디 이 아멘딩 암락트 기타 Nang budi tat sing na nung siyan ko. Nang na diya isi minung si kang dabal lang nam tauram ba misak amaway na kalam. Ay nang gin mapam na di minam diya kita. Nang na sima di taza na ba kita mag ay punsi yung palaro.

Himan. Harau matui kana kanga tangbal takda pam. Koi ni hegyen pa matanda. Karai tonga no maduda. Manai bungo wangu ning tauga sabu nung tonga anina. Asao kambi maiwa inaradana. Para para yangdo kongde hulia pachi. Loksing singba moirao ning tau pae manung de kari kali I. Laiba ni si leipa ki wane kanaraga lakwa nati. Masa masagi maranai kanaraga asao kambi maiwa inaraga yangdo kongde hulia pani edana pae manung de kari. Muraning tau pae manung de kari kali sanu inao siahana kau siga bara. Natri haragan saba mabuhana kau rasiga bara pae manung de kari. Sanu inao mahakti. Ning tawagi idiom kana tavan kun paro pa ina makwebeda. Goro no manetraga no madi morang ning tawehana sanu ina mahak putiemada ina mak asau pakigan. Gigi kanglada pampuri ba sao mahang na sao kiu matang tulagadi. Tawdu nung atik pa sambayada bagum asau kambi maywe na kigan. Shira maramuri harang sao nung tulhane kauragi ipai manung de kal. Sabu nung to, sanu inau ibung nung siwa, ngasih kau kerau nung sada, iya mui sana sengai da, yang do kungge hulek pedi kari yawali begini sanu to, mata masida, sabu nung tuan pedi, ning tau magi yawasi ta pada, tamen hekle rakpa, ning tau magi manak ta para para cincheli hera ku ani malim le ta. Ngakta sari phibu yele dena wadi amata ngangda ningthau mabu punyem jai. Sanauta hayu gaba iyamagi pamlaan kari yawalibagi yawaduk singgui paudamu. Yaru sagi sa pavu leibara huye lan ki lan pavu leibara leik pahak pavu leibara ni sanauta. Yamba ngasi nanawna yambungi na pamlaan kari gamba yawamata di hangat chagini yamba. Ia mana sehingga pakum tahu pibiu nanau agi pamla sanota. Ia bagi pamla kari yawa hanging ba. Yawa aduk singgah ipaudamu ia mana kang mata angtok lagi. Sarang nengi na pamla de yawa pembahai lagi sanota. Ia mba ngasih nanau ehak na. Kiki kang lada lady ngai. Muirang sawa mahakna, nanawagi pamlang isil inaw anina seliba, kabrang muki mukagi sari piya sibu, sawa nung tuan mahana tuan bani hana takbiri. Nanaw ehakti sawa nung tuan mahana tuan ba, kabrang muki mukagi sari piya se, sawa mana tuan buwira gadi ngasi kawu kwaru nung si masidagi na nanaw ehakna. Kabrang muki mukagi sari phibu shetcharuri ni yamba yawa mapau tabu hairakpa. Manamagi yawa sita bada murang ning tha. Maliam lay mai thakta maru thak lukthara dena. Tari tara thona paya wakhan tabu khalakpa. Sano ina maha ki waza ngangki badu maduna. Sabu nung thun maan asao khambi mayu nabu uiram gani ku paya manung da khal. Tamin wang lay ngak lay rakpa. Mata masida sabu nung tua kupang sangjau teralun jaradena aibului ba lima ba nana aibului ba ining tua ngasi kiki kengla sangda nadarim sabu pengba ehaka nana aibungo wangu ning tauga cingilan bu sokna ba. Nanai sawa pangba ehak na hai gedaba wana hayau da. Hai ruidaba wana manggu tana hai kiba. Ayolaraan penama kungak yudoi ining tawai dan ining tawai hek punim jai. Mata masyidam merang ning ta. Sanu inau mahak su kang janaba. Amadi sawa mahak su amuhan na hai denaba. Yawa pabu hai ragi pai menung de khala dena. Sanu ta. Sabu nung tuan ba pampam langda pampiyu hi hairik pa matamda. Madu nung da manau wangu ning tau. Jinku naha telai badi pampam langda pampgari. Manau ibungo wangu ning tau na pampam langda pampgara bada. Sabu nung tuan di wama ta hai da. Ning tau magi samu mangda kuwa ni lai tari hairik ning tau mabu puniam na tamin hikli. Sanau ta. Sanau inau na angang uiri ngai aduk. Kau kibara netragana. Inau nung na kangau dabara ngasi kabukwara unung iya masanau nangina pamlang yawa pao pogam lagi ku.
कब्रंग मुकी।

Sor sa kuim shangwe kalang sot nauna kasa ini le shat kachila itum na khangna samangaira ari la chomili ngachak yang ka haitam kachila hi nganangrum sa

0: awaba na tenane krisu pamla awaba thodok ninsing badasu awaba nungai ba thodok ninsing lubadasu amu halak dar khallu bada awaba ita nangamati aiki punsi gi awaba sab manari bani
1: ita ima to ngasi himang duram
0: ima luya se nangi loksi yami he na kuri se singji khati tang thak chan se iyori na to shi luya ba nang lo khu bde iyori doctor gi banang sat na to chila
1: otte to ai kokse kokse yam na ore to ai ai ngak tip tak e to
0: se se de tam ore tam tam nei taro shi
2: Nakoi kalakala ito bara. Gen mapanga mile pine. Gen to hangune.
3: Tamo ai hangduk se roge.
0: Kana nu ne sungan na mulai sina. Leang ba. Leang bo. Nakoi ima ga pa ba gni lai si.
1: Ha. Kri kino. Kri kino. Asukan na lai si. Ta.
0: Ta.
1: Si. I de ba phising si. Besin manung da. Mukta hapsin.
0: Si. Ingun tu biru, nang buat harag leh usai, nak kupu mengorokan ni. Sedut dia, oh, suai dah damsel lagi. Ita, nang ningti nak buat harag leh ramu. Aiy get hangurakan eh, ima ke pawai si kopsel lugi. Ima, papa, lau manung tu sengok.
4: Ibu ngah. Lo yang ambil dia hukut juga lah.
0: Hukut krim ah. Pemung masih yang ada pemauri.
1: Ima, papa, kata isi lo bunuh ima ke papa ke bo? Asukkan dah lah isi bo.
5: Ya isi lagi mana kita lak papa? Tiang bengan, bahaya berlay berenya.
1: Papa.
0: Ima, papa.
4: Ibu ma.
0: Saat tak isi, aisyah lo rugi ke?
5: Yare.
0: Yade. Saat tak isi gadawan ni. Saka saraga horen thengna halu kaino ai sala rukhi ki baba
4: ibu ma
1: ima
4: nam buna sakna sado mawonga matawi
1: ai bo
4: kusuga to tai phet ta na uida
1: koi haksang kasik tang nungai ta bani dai ma kari su tawri ima tum sakpham ma tawri
4: ai bo
1: samna ga dui pha phara duna ahin tum lakta ba mali Kadai sih kelak punu ima hui bo.
4: Nanggi nenak terak.
1: Insan napi di ngarang thila lamu dai ne. Oh, aiyi purit amal lekan ne haibdo. Purit to ima.
4: Isa agi purit to.
5: Lekak tera.
1: Oh, yani dai ima. Lekak tera si yani. Si, aina. Aina hujik lili bersih. Sudok jam tuk lagi adum sijin apa yang kini dah,
4: Ima.
5: Ibu ngoh.
1: Ma, ngarang ngahing mengtunya. Ima buram. Tuh, sakpam si makni. Ima na ayi kok tak tenang tapi mlega. Ngam kayu uwa pangda ba apa, belam hang ngam berdecet.
4: Ibu ngoh.
1: Aina kan kau si adu bu. Konjil tuk pedi ngam kini. Ay, kayam nungai ti kang beri ma.
5: Mama, kap kanu.
1: Ima, ay na mangge wari liraga. Kayinu ima na kapi batu ko.
4: Nangga kayne ni kalu bata kap lima.
1: Mangge wari ni, tay mangge wasinat. Awa kalu nu ba ima. Si. Aiyah, na apa sih nama pung pan apa lagi? Aku ini yang lebih nak kiki dawri bani ima. Aduh ngai aku ni ima. Aku ini bunga macam di school car bana teri ima.
4: Car eh, macam aku ini nursery high brado. Tamle.
1: Aiyah, sel huna na bohong na benda. Ina onu pungan mesu wajar bani ini. Aiyah, yang apa lagi singbi kan ini ima. Mahagi thabak sang mada yon khibayin khol dusu. Aina, ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ꯫